Pita, hanah pacha piti kita, lipi lipi rimuskanya. Hanah pacha piti kita, lipi lipi.